Assalamualaikum, sedap mengah. Pukul 12 tengah hari, seperti biasa, Pak Do sapa mari pulak hari ni. Sapa gile Pak Do deh. Ha, kemarin kapah, kemarin dulu pun kapah. Nah, kami di hari ini pada sapa mai sendiri dah lah mengikut janji kemarin dah. Jadi hari ini jumpa dengan sama hari Sabtu. Hari Sabtu tepat 20 Kanjayun 2569. Bersama dengan 14 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 14 hari dah dekat aku Rabiul Akhir kita. Itu 15. Esok separuh lah tak tahu deh. Esok separuh ataupun setengah boleh Rabiul Akhir dah dekat aku. Kalau kita hitung mari kau nak sapa boleh puasa ke? Ada lagi 4 bulan dengan 16 hari lagi dekat aku deh. Jamadi awal, jamadi akhir rajak sampai Ramadan. 4 bulan dengan 16 hari dekat aku. Nak lah mana deh gelak cerah-cerah gelak tak saja deh akak. Kita mai tengok fardu solat dulu hari ni. Solat Zuhur pukul 12:08. Asar 3:17. Maghrib ni 10. Isyak 7:15. Subuh pukul 4:51. Syuruq pukul ni 3. Dan waktu duha pukul ni 31 pagi esok. Ni dia waktu solat, waktu semaya hari ni dia akak. Habis waktu semaya dah, kita mai ikuti pula cuaca. Lagu mana cuaca tempat kita dia akak deh. Kalau kita tengok dalam berita London dia akak, orang duk bakok, susah benar. Neh, aiboh duk bakok London dia akak. Rata-rata boleh jadi tiap-tiap kawasan dia akau duduk di atas rendah tinggi lah tempat pahang rendah benar tu dia akau dah kereta-kereta berselai dia akau tempat pahang tinggi sikit tu kat lutut dah kat lutut kat pinggir dia gitu lah tapi tak ada beradu-radu lagi dia akau jauh kemarin apa semalai ke apa air duduk tukar dengan siapa lo ni dah adik kakak kita duduk bakok tengah tempat tu tak lagi kerja. Nak turun pada tuk tak boleh. Bangun dia tak boleh dia akau. Pas tengah-tengah adik kakak kita pun susah apa bayar-bayar pun ada beli cedek dok. Hok ni orang dok pesan tu. Dah hujan nak mari suruh pakak buat persiapan dulu. Deh. Demo pun tak tahu kata nak mari banyak lagu ni boleh hadir gitulah dia akau. Tak ada nak sipai bayar-bayar. Bunyi kata demo pergi beli di kedai Seven. Kau bakal Seven. Habis juga kawan barang mama-mama hok budak-budak nak makan deh. Untuk sanggup hidup ni habis. Pah, nak ambil orang nak ambil hantar pun tak boleh dia akal. Sekolah dah ada tu je lah. Dalam Seven pun boleh jual. Susah dia akal dia. Di bakok lah ni deh. Tempat kita tak sapa main lagi. Tengok contoh di bakok tu. Jadi berlaku dah dia akal. Lolo ni kita pun boleh buat persiapan lah. Jangan duduk tunggu mari dulu. Dia mari, mari tekan semua bakok tu. Tak ada kira juga dia akal. Hak daripada senil, hari-hari, sokmo-sokmo. Suruh sedia dulu. Belum sapa mari. Seperti tu orang kata. Sedia payung sebelum hujan mari. Ni pun sedia makan ni minum gapo belum hujan mari. Molek juga dia akak deh. Kita main dengan cuaca lagu mana. Ramai cuaca pada hari Sabtu 20 Kanjayun 2569. Mula pada je pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 je kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. De ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Cangwat Pechburi de Pecup Kirikan. Bagi selatan kita Pechburi dengan Pecup Kirikan. Keadaan cuaca yang penting katanya monsun barat daya kuat meliputi Laut Andaman bagi selatan de Teluk Thai serta tekanan udara rendah pun kuat juga ada akak. Meliputi bahagian tengah sebelah bawah di kawasan Bakok. Kawasan Bakok sekali dengan keliling kawasan Bakok ataupun kat Parit Muntun dia panggil. Deh. Katanya lorong monsun lalu bahagian tengah. Dok kepada dek kakak, ho duduk kawasan tersebut haralah hati-hati bingat-bingat dari hujan lebat dengan setor motor. Angin ribut kuat. Mari sekali dengan hujan juga dek akak. Dek ada terkadang hujan lebat
kapal lembab nah to dekigo lah itu to deh. Kawasan mana ni? Kawasan Jawat Pecah Buri deh Prajub Kirikan. Gak kepada dek kakok agaklah hati-hati minyak-minyak lah. Dia hujan bagi dengan cepat kok, dengan banyak kok dia kok tak ada kira. Sebab tu kena sipe-sipe, kena sedia-sedia apa sahaja hubnya tu dengan hujan dia kok deh. Ada pun gelombang kawasan Teluk Thai sebelah atas suka teh tinggi gelombang dalam lebih pada 3 meter. Lebih pada 3 meter ni banyak ni, kuat juga ni dia kok deh. Bagi orang kerja ke laut agaklah bingat-bingat. Eloklah kawasan tempat ada ribut petir dia kok deh. Bagi selatan sebelah patah timur, ambil di cawak cumpon ke atas. Angin apa? Langit mendung kemajak ke. Hujan dalam 70%. Dek ada hujan lebat sampai lebat benar. Setengah-tengah tempat. Angin barat laut. Selaju 20 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 2 mic. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 mic. Ambil di cawak surat tadi tu mari. Ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Angin barat selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1-2 meter. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 meter. Bagi selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Ambil di cawak panggang ke atas. Angin barat selaju 20 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 2 meter. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 meter. Ambil di cawak bukit turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1-2 meter. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 meter. Cawak tanding di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan pemerang Noci, Kukpu, Yakring, Deh Penarik. Angin barat selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1-2 meter. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius. Rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 10 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Cawak jalan, udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Kebanyakan kawasan pemerang, Kabang, Jahar, Raman, Dek Pebetong. Angin barat selaju 15 hingga 35 km satu je. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 9 minit petang. Esok matahari tubik pukul 3 minit pagi. Cawak Naro, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan apa resok, Sisakon, Cendek, Sukirin, Dek apa weng. Angin barat selaju 15 hingga 35 km satu je. Di laut gelombang 1-2 meter. Tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 32 darjah Celsius. Rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 7 minit petang. Esok matahari tubik pukul 1 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 5.26 pagi, esok bulan naik pukul 30 minit petang. Esok air pasir pukul 8.26 pagi, dia pukul 8.23 minit malam. Esok air surut pukul 2 malam. Pukul 2 malam, dia pukul 2.30 minit petang. Dah kau. Ini dia cuaca hari ini deh. Hujan duduk di 40%. Tadi jalan darah ni. 40% tu tolong tu tak banyak mana dia kau deh. Tak banyak pun ada juga. Semalam deh. Kawasan darah ni lah. Dengan hujan, dengan ribut, dengan kilat. Duk play lama jugalah dia kat ni. Hujan mari tak ada kuat mana sungguh, tak ada banyak dah. Tapi dengan sekali lah, mari dengan ribut, sekali dengan kilat selalu dah dia kat.
lalu tu kena hakak hati-hati bingat-bingat dia akak deh. Adik akak kata mari malih hingga sikit. Jangan mari tengah hari, tengah hari tu kita rumit luar buat kerja saya makan deh. Malih banyak kerja di rumah dah. Semalih ni dia pukul apa 7:30 lepas mai iso dia akak. Lepas mai iso semalih tu mari guk-guk ada guk-guk start popek-popek dulu tahu deh. Boh bi hujan tu hak gila dah pia-pia dia akak deh. Kena bakat jagalah mari sie mari malih pun dia akak dah kita tak pandang nak sekak tu. Cuma kita boleh boleh bitok atau mari malih. mari malih sampai tengah hari. Cuma boleh malih betul sih dia akak deh. Kita kena jaga, hopti sekali kita kena jaga, kena bingat dia akak deh. Pas ni kita menang kabar selalu dia akak, mula-mula sekali hari ni, main tengok ni dulu dia akak deh. Katanya pihak raja dari Cawak Naro jadi pengerusi dari acara Timbalai raja dari Cawak Naro jadi pengerusi dari acara Bui Umoh. Bui Umoh rancangnya Beki Umoh kepada orang susah deh. Untuk siapa pahlo, tata deh. Kepada Mok Raja. Jadi Mok Raja Prapan Piluang dia akak. Jadi kemarin ini katanya jam ke 9 sampai pukul 12 tengah hari kemarin dia akak. Naib Bucuai Hom Jam Jain Raja dan Cawak Naro dia serah kuasa kepada Naib Wichan Chai Seta Sampan. Timbalai Raja dan Cawak jadi pengurusi dari acara Bui Umoh ataupun serah umoh hok beki kepada orang susah. Untuk tawai dan tawai palo kepada Mok Raja Sombek Pandang Jauh sedikit Prak Burung Merah Cerinat Prak Burung Merah Cerinat Cepan Piluang. Dengan apa kemarin ni rong puak kita lah deh gi serah umoh hok demo beki sudah-sudah untuk wik orang susah. Dapat pilih lah dah. Dapat pilih, dapat jepuk kajak air buat rumah Wee ni sudah siap. Gak kemarin tu serah rumah. Untuk Wee tuai rumah boleh main duduk dah akak. Gak kemarin ni dua tepat. Hok rompu lagi Wee rumah kepada orang susah. Pukul 9 pagi rompu lagi jadi pengerusi dalam acara Wee rumah kepada Nai Aisu Doloh dek keluarga. Di nombor umur 95 tepat 5 mungkin Sungai Padi apa Sungai Padi Cawak Naro kamar dia pukul 11 pula. Bahawa sudah siap wi umur kepada orang apa Sungai Padi dia akak deh. Pukul 11 pula Rampua jadi pengerusi dalam acara wi umur pula kepada Nai Hanwa bin Wahad nombor umur 20 alah 3 tepat 3 mungkin medung apa weng Cawak Naro dah akak. Dua buah rumah lah buah orang puas serah kemarin tu di Sungai Padi sebuah di weng sebuah dah akak dah kamar dia pihak timbalai raja dari Cawak Naro selain pada jadi pengurusi beri umur kepada orang susah dah dah dia beri gambar raja gambar Mok Raja Pak Piluang pas beri pai pai kacat deh serta wibai bare tek lah bare makan ni bare dalam rumah deh sikit-sikit berdua tau deh bentuk dulu wibai kepada tuai rumah dua-dua buah rumah hok rompuan jadi pengurusi deh akak deh wak wibai apa ni apa keluarga dua buah rumah ni hok rompuan lagi seroh rumah wibai duduk bangai bujumna lah deh akak deh. Mujumna bangga timna lah dia akak deh. Dulu rumah dia tak ada kan rumah ada dah tapi rumah buruk lah orang susah dia akak deh. Rumah ada dia hujan mari tirih dia panas mari panas dia akak. Nak berjalan nak gapo nak bingat-bingat dalam rumah. Kita biasa susah tahu belakang dah tak dia akak deh aku tutup hal lagu mana. Pandi dua orang ni dapat pilih lah dah dapat pilih dari Tok Nebe lah tu tua kampung lah deh. Orang kata dia susah sungguh lah weh deh. Kajak buat rumah weh kamar dia sudah dah weh rumah hok kukuh hok sepenuh tinggi tak tinggi tu lah kukuh kukuh pun kukuh dah akak walaupun Skoda ada Skoda kan tu tak ada bersamna lah tu deh. Tapi kukuh pada studio lah rumah tu kukuh deh.
patuwe ubah tu bagus hati sekali dah serta dua-dua keluarga boleh ubah tu ucap dua-dua terima kasih lah kepada pihak pegawai Jalan Hati semua lah sama-sama wisokongnya sama-sama bergotong royong baik rumah wi kedia dengan siapa sudah siap segera rumah wi keluarga dia duduk dengan sempena di akal dah satu kabar eh. Kabar yang kedua pula ni katanya cawat naro kita bersama dengan pihak kupule apa Tok Sami lah tata deh kapun temangi Tok Cah deh mengadakan acara suat pra putamun cerencit parwana toto acara berdoa lah deh berdoa siapa pahala kepada Mok Raja dan juga องค์ พา yaitu สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดียามาองค์พาปุ๊บมังกะได้ juga ได้หมอกอาจจะปุ๊บมังกะ juga ก็จังหวะแนวที่ต่อบวกพาลอนี้ปากัสซาปาพาล็อกปะโดดูดูซาลูดะก็ได้ jadi kemarin itu juga di ketik prom di wat mungkin bang nak apa meng naro cawat naro nai bun cuy hom yam jin raja nang cawat naro dia jadi pengerusi dalam acara ni lah buat palo deh acara buat palo sapa palo kepada mok raja dan juga cucu-cucu dia lah deh ja ompa ompa dia kat kemarin di ketik prom di wat ada pihak pegawai kerja dan juga orang kampung pun deh sama-sama pakak di apa buat palo di akak marah itu deh di ketik perubiwat tetelah mana pihak kerja lah kita panggil deh fok bahagia kita panggil bahagia Tok Guru hok agama Buddha ni lah dia suruh rakyat Thai ni ataupun kaum Buddha semua ni lah deh sama-sama buat pahlo kata buat pahlo tiap-tiap hari jemaah hari maat terakhir tiap-tiap boleh ya tahu tiap hari maat terakhir bagi tiap-tiap boleh deh semua suruh buat pahlo hari maat terakhir tiap-tiap boleh ni 9 kali sembilan kali teruslah dalam negara Thai untuk tinggal jasa-jasa baginda baginda raja dan mok raja dan baginda ompa yang mana kita dapat tahu belakang dah deh berdua ni wak bahasa wak jasa banyak sekali kepada cawat naro kita dah kau deh seluruh cawat bukan itu cawat naro saja kita dah kau deh pastunya pula ni katanya pihak raja negeri cawat naro suruh kuasa kepada nak bertabah suruh pergi pesak suruh pergi cik tengok masuk Allah masuk Allah katanya lorong air tempat kapal nak tubik cari makan tempat perahu tubik cari makan tu toho lorong air jale air hok nak tubik ke laut tu toho deh menyetuh terhadap kau nilai kawasan kapung salamai deh serta suruh cari jalan uka masalah masalah tersebut. Jadi kemarin ini juga naik bun cuy hom jam dia raja dari cawat naro dia suruh kepada naik kriseda naik kriseda suk sebai naik petaba turun gi pesak turun gi pesak dia cari jalan uka masalah khususnya kau nilai kawasan kampung salamai apa tambah setelah mana ada orang kampung wilapu orang mari deh lapu yang berkata lorong air kawasan buluk kuala buluk kuala nak tubik laut lah tu deh toho katanya toho pas ada pasi naik lah benda tu deh toho ni ada pasi naik main duk sumat duk katuk jalan kau nak tubik laut tu di lok apa main muluk kuala tu dia akak deh wakwi perahu perikan dia ni lah ataupun perahu kau di layan ni nak tubik ke laut tak sepenuh main seduk deh deh menyentuh terhadap rakyat wak kerja cari makan dalam laut dia akak lalu tu kemarin ni katanya naik kerit sedar suk sebaik dan pertambah sekali dengan pengurusi combrom perikene ataupun combrom kau nilai mungkin salamai belak ampe wakil pejabat pekala cawan gendara wakil pejabat patena ada juga bambrung raksa tang nam yang kepak nayuk oboto salamai apa permung apa tambah tok mende salamai
bersama juga Tonebe dan juga pendulung Tonebe tempat lima sama-sama pakak pergi tengok dia akak. Ah, pakak pergi pesak lah dia akak, moga dia kampung Rayu Wei dah tu dah pergi tengok dia betul pergi tengok di kampung Pula Cik Budo tempat lima mungkin salam mai. Nah, kemudian dia setelah mana pihak cana tinggi pesak tengok dah tu dia akak didapati ha dia mau tengok dah tu pakak main saya jalan nak ukar lah deh. Kemudian cerita siapa we tahu dia nak pun semua pakak tengok tu katanya semasa lon itu air laut apa sungguh.

Iran. Ah, salah satu serenge ho Iran ke ho siapa dia ikut lah. Sekiranya Korea Selatan tu mengada ke apa asas mengada ke pusat tengah ho Amerika. Ah, mudah-mudahan tu caput tangan kerjasama dengan Amerika lah. Ah, sekiranya Korea Selatan tu sokong Amerika. Ah, mudah-mudahan gitu. Dah. Gak pihak Korea Utara ni pingat teh lah. Ah, ya tu. Sekiranya Korea Selatan tu apa ni duk wi tempat duduk betul duk wi tempat duduk duk sokong Amerika, boleh jadi satu hari Korea Selatan pun jadi apa tempat ho salah satu ho negeri lain tu Iran, boleh kata Iran dah Iran duk sere. Duk sere kenapa yo wi tempat duduk tahan deh tahan tempat duduk wi kepada tahan Amerika. Deh. Salah telur ni deh, Amerika duduk mana kok, situ lah tempat ho Iran duduk penting-penting nak nak pergi serenya dia akau. Kok, Korea Selatan pun salah satu negeri ho bui Amerika tu letak tahan-tahan di negeri dia. Kok, Korea Utara ni bingat teh lah. Kena jaga-jaga bingat-bingat selagi duduk di sokongnya tempat duduk ke tahan Amerika dalam negeri dia dia akau. Jadilah dia akan deh boleh masuk hari ni pada hundur dulu. InsyaAllah sehari lah jumpa pula waktu bersama dia akan deh. Walau bagaimanapun hujan-hujan lo ni dia akan tu tempat kita tak ada mana lagi tu. Lo ni kok bakok. Siapa dia ada nak cucu kok bakok tanya-tanya khobar tik dia akan deh. Sudah mahu tu bakak jaga bakak beringat. Kalau tak ada masalah gapo kok kerja-kerja buat dan betul gapo kok. Duduk tepat tak usah gig mana lah. Bimbing takut dia gigak dah. Dengan mutu dengan kereta, hanyut mutu kereta. Bahaya juga hujan-hujan ni dah. Tanyalah anak cucu kita duduk sana duduk akak. Kalau kita tak lebih teruk, lu dah banyak banyak air naik di bakok dah akak. Tempat kita tak mari lagi, kita terjaga kena bigak. Dah, belum pada siapa mari dah akak dah. Hari ni pada dulu, insyaAllah sehari lah. Kalau tak ada apa main sendiri deh. Kalau ada ada urus saya kok, dia mulai sapa mari dia. Kau gitu dulu hari ni. Assalamualaikum.

0: Kayak orang ya. Apa ni jadi kita pun malah kaki masuk ada mah mulut. Kadang masa ada kaki lah. Terima kasih semua ada bagi dah. Asli yang cari sudah. Habis lagu kita. Kaca nyanyi banyak buat ubi ya lagu. Tunggu. Nyanyi panjang pun ubi masuk. Siapa lah. Nyanyi banyak. Dia tak sedap tak ada kau tu. Nyanyi panok kau dia sedap. Aduh ni. Nau ni. Tentu kaca nyanyi. Tun Allah. Malah mutah ya kita. Aduh. Habis tak kuala dia. Lagu saat ini dia mutah. Allah. Biar dia ngepek. Dia tak boleh berdiri tu. Diri. Kita ni bukan terajak sangat dah menyanyi ni dah. Tapi ingat.
1: Lagu tahaik malam ni. Lagu tahaik.
0: Apa?
1: Lagu tahaik.
0: Boleh tahaik pun ya. Kau tenang. Tahaik tembu tu kena jago lah ni. Tak lebih duduk di tembok tu. Penuh kereta ni bukan maha ngecip barak di kiri. Itu. Ma. Hei. Oh, Mama. Oh, ada main poin semua dah. Ada kerja apa sehari? Gorek dok dah, iso dok dah. Subuh hari dok lah ngatuk. Ini hidup. Mampu lah ni. Aduh. Nanyi lagi dah. Nanyi dua dah. Tunita kan ni, Fabdi ni. Kita nanyi dua dah. Gadin sorok. Nenok dah. Kita ni ya, bukan gini dah. Bukan dia rajin. Tak, dah nanyi. Tapi tengok kamu duduk halau kau. Atau gerai kau. Dah. Aduh wei. Ah, nak tak tempat duduk atas air ni. Tapi hadu wei nak wei tu sangat tidak mono. Dia mun tak pun buat tin tak pun. Tak hati banyak tu wei. Wei acak banyak apa tu? 20 kali 100 kali. Ah, itu lah. Lagu kita ni hak kasih tu dah. Dah. Tadi makan ni view, tengok pakai ye pula yang ni. Makan sokok ni dah. Tamu dah malam ni baru bakar, baru tak ada ni potong ni. Ah, no lah, ni no lah. Belum mai. Ya. Kita nak ayak balo. Balo dulu.

bagi. Duk royak muka tu, duk royak gua ni balau kat semuanya. Ha. Ah, teruk sungguh. Dunia dah akhir, jadi ku cakacik. Dah dah, dah dah. Dah dah. Dah. Tak pun, cepat tangis sekali. Ay, kali, banyak tu. Ah, pun dah kau.

aku aja udah. Kan nak dengar lagi uang ini tentang ibu bola. Ah, dah, bukan nipu ni. Kelau.

0: suruh dah tak ada lah. Kalau menghubung pun duit tak hanya sadar suruh jok suruh jok beribu lah kalau lakar ni. Aku tak payah dah. Tak ada guna raya. Aku pandang lah apa dah. Aku sedar lah. Dia tak nyanyi. Dia tu jazz lagu pun. Malik ni. Tak eh. Haa ni kita gila lah. Kerana dia pun mari je. Haa. Kau sawa-sawa lagi. Kau nama duit ni halal lah. Dah. Dunia tapak kerak. Dah. Haa. Weh ha. Dia mau weh. Dia baru boleh lapor. Kau orang bui. Orang terima. Kalau bui. Hidup boleh marah tu. Bukan dah weh. Haa. Katanya dia duit banyak. Kali ni banyak aku ni. Haa ni kita boleh yang kosong ke tukar karuk. Dah. Ya terkena orang lama, orang abusuk. Ya tak ada makhluk patah raya. Haa ni hajak-hajak. Kau tu West Rijo. Dah. Orang madah minta. Dia siapa malam ni. Tak ada mati dia ada. Dia mulai mati ni. Haa. Tapi biar orang ni dengan kandok. Orang madah tu West Rijo nak juga. Haa ni. Puluh kaki ni siapa juga dia. Tadi yang mati malam ni. Tengok yang mayak. Kau tengok.
1: Waduh mak. Waduh. Waduh.
0: Kena li dah. Oh boleh agak. Ah bangga tu.
1: Tak tahu tak ada. Babo kilo orang tu.
0: Bangga tu. Bangulah nak duit
1: kat lagi. Aku nak gedak tak ada. Aku nak bangun gedak.
0: Ah tak ada tak bangga tu. Kau yang mak dah kau sangung.
1: Jadi takut dah.
0: Takut apa? Kau tak nyanyi lagi. Nyanyi lagi lagi.
1: Eh?
0: Nyanyi pula lagi kita
1: bukan. Nyanyi untuk bangun dah.
0: Bangga.
1: Ya, menyanyi apa? Lagu Thai lembu nyanyi deh. Bulan nak bangun ni.
0: Kenapa?
1: Lagu Thai lembu deh.
0: Ah, oh, kita lagu lembu.
1: Oh, lagu lembu.
0: Beru?
1: Aku nak minta maaf ya.
0: Minta maaf.

0: ngono kabeh. Yo tengah mau tak mbuh kok delo iki dua. Bangi duit aku jatuh mbai.
1: Duit
0: kuwi. Kupi kalau yo.
1: Oke kupi. Saya. Heeh.
0: Ha tak kok saya deh. Biasa ae deh. Ha. Ha iki lagu.
1: Itu lagu. Itu. Ha. Letak lagunya. Ya. Letak.
0: Kadang ada duduk-duduk kamu jok pete dah. Bang betul-betul urat tu. Urat. Ah, lagu cip aku tadi nak nyanyi. Lagu.
1: Oh. Oh, kita ingat
0: jojo lagu anyo.
1: Kita tengok awak Malaysia ni kita ingat lagu kita. Lagu Kobok Jambu.
0: Ah. Kobok Jambu.
1: Oh, lagu Kobok Jambu. Puan di Jambu. Alah, duet-duet Kobok Jambu pukul putih.
0: Dia pakai pisau banyak
1: okay. Ke dia? Okey. Pusuk, jadi pusuk. Apa ni? Kita dengar bemak dia. Baru ni lambe dia aja.
0: Ah, ya. Ya, ya. Biar
1: okey. Okey, kita ada jomit, kita ada jangok, kita ada sedak, kita ada gagah, kita ada banyak nak dia. Dia gila, dia semua ni lapar belah orang dah.
0: Tapi orang tengok dua orang yang ada.
1: Dah, kau tengok dia gila beri.
0: Dua orang tengok, kan ni tambah.
1: Ah, lo ni dunia okey dah dekat kok deh.
0: Okey dah.
1: Masa dia dah tengok boh alik anu wakok ni. Alik kita nak marah lagi.
0: Marah tak
1: apa dah. Pak rumah ngopo ni katok kero isak rokok dah lah ni. Kero.
0: Tak rokok?
1: Tak rokok.
0: Kau beri apa?
1: Dua aku. Aku nak urih pergi cakap api aku betul sobat.
0: Rokok punya saya tu.
1: Aku nak mari tiga tadi ke lalu untuk video lah. Muka tangguh je dekat rumah. Minta kereh, kereh, kereh, kereh, kereh betul, datang isa okok.
0: Maka kau minta kereh? Pakai ada wik?
1: Ada wik kunci.
0: Kau yang datang wik dia?
1: Wik isa okok, mampu tak lain nyo.
0: Kalau
1: kau ni dek kakak dek, jamai apa kata, aku pakai sokok nak sarah dek.
0: Kau yang betul, kau
1: yang jamai napi pun napi nu. Eh, napi pun, eh? Klemeh. Boleh kecek belakang nanti, lo ni boleh kecek pulak dah. Baru mari saat ni, adik kakak hanyi tegur dah maru saat ni. Hanyi tegur aku dah mau.
0: Hanyi?
1: Hanyi.
0: Tegur baru?
1: Tegur aku.
0: Dia kena baru?
1: Kena.
0: Dia baik baru ni.
1: Baik katanya.
0: Hanyi kena ya.
1: Dia baik. Lu baik main nyeh. Tu di kabu tu. Dia lelih dah nak.
0: Orang kewak ke?
1: Dia lelih dah nak nyeh aku kali. Dia biasa tengok Siti. Aku tengok dia, buka pintu kereta lah. Tengok. Dia pun tengok aku. Dia tegur.
0: Ah, dia tegur?
1: Oh. Ah, hari tunggu dia tukar nama.
0: Okey, beru.
1: Tak.
0: Hok.
1: Kata, ha, kita nama makruf.
0: Oh, dia tukar nama.
1: Tukar nama.
0: Hok.
1: Ha, kita nama makruf.
0: Eh, ada yang nyanyi, kita beru sikit lah nyanyi.
1: Ya? Ya. Mari saya kau lagi, mak. Halus sikit. Oh iya, cepat aku kerep dah. Oh. Ambil batu teko aku lepik. Bestay. Aduh, saya nak bestay tadi.
0: Ngatun. Sampai ni baru dia. Ada gini. Gini gak apa. Ah, tak apa lah ya. Lagu dia lagi. Lagu baru ni.
1: Pahamu deh. Bung dapak yang kini mah.
0: Eh?
1: Apa yang ada boleh duit beli lepa pun mung dengan kambing berkat kambing tahu tak kalau orang nak kereta nak jangan kalau boleh dia tu kaku pun nak pakai kambing dia tak tak niat kau sebelah pun
0: ah mulai aku lepas kau dah ada lah ah lo mulia dah jadi bujik dah ni oh kalau nikah dengan aku pun nak boleh biar dah tak tahu dah ah tak apa lah
1: tak tanya
0: tak apa dah macam ah
1: oh
0: aku macam ah tak ada maaf kau dah. Okey dunia boleh pandai. Kita baku lagi dah. Okey aku buat titik dah. Gabu dah lewat aku.
1: Tak ada kan mari sana tak ada tu aku.
0: Allah belanak ke jalan tu. Kau aku tu dia hujan di bunga tu belanak dia
1: kata. Aku itu mak. Itu baku ni punya cuma tak kelas mati. Oh
0: dah.
1: Mau jadi pacak.
0: Eh?
1: Nyawa jadi pacak. Nama tu pakai lagi pacak oleh pokok itu.
0: Mamu bapa pacak, mampu kau tu.
1: Dia mau ya, ketelur pacak tu. Ini makai mak.
0: Dia kabu buku mampu gerak.
1: Mau jadi makai kau dah untuk baku putih aku.
0: Eh,
1: mau jadi makai.
0: Ya, kau dah kiri dia, dia juga menipu. Ah, tak boleh. Kita ingat lagu kita. Saya kena ya, lagu perangak. Perangak orang ni, dia lalik kira kita. Saya nampak tuan tu jidik pokok dia tengok dah. Lagi besar dia, dia lupa. Dia lupa diri. Lupa dia bahaya. Pasal saya ni, ada dia lupa kok mata kita. Lupa bila bisa ada banyak foto wakil rakyat. Dah, bila rakyat pilih jadi wakil, awak jadi besar pokok. Itu pun rakyat.
1: No. Jadilah wakil pun kalau kita bersatu untuk satu pula. Tak besar mereka pun makan ayah semua tak tahu.
0: Hei, Beda kita ini duduk basah sore. Ada meja kita ini. Orang rakyat kau layak tekan. Ada orang beda ni. Nanti orang kata apa ni kena mulai. Kerempuan yang ni. Ada orang.

0: api dah lepas.
1: Api lepas.
0: Baru lagu baru. Baru lagu baru. Nyanyi lagu lagi.
1: Lagu. Siapa? Kedogo. Tak tadi. Tadi dah. Tadi dah. Oh, apa-apa. Hai demo apa ni? Kau demo minta tepuk kita nak nyanyi. Tapi ni kita nak nyanyi lain dulu. Nyanyi lah kau demo minta. Nyanyi hal lain dulu dah. Ha, lepas tu kita nak nyanyi lagu ni, lagu Bohmi Bertuah. Bohmi Bertuah. Bohmi Bertuah nampak. Kita perhati tengok dalam jalan. Oleh tanung supu pasio dia ada kutu ada priye tak kita ni berhari tu tua. Lepas tu bonok-bonok ugamu pun banyak masjid pun rapat-rapat. Lepas tu lah kalau payah nak tolong
0: tak kita ni
1: ya. Tak kita ni ayah nak kita nak cara tiga wilayah ni wis pun no, ya. InsyaAllah lah kalau Tuhan bagi ke dia kuasa dia dia nak ulus tak nak kata orang jalan kita kata orang tani dia tahu pun dia nak ulus. Tak kena faham deh.

Sedap pengas dan ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

perlu kepada apa ni, apa ni perlu kepada amalan yang tertentu bagi setiap orang Islam ni. Terutama sekali kita lah tuan-tuan, yang memberi arti yang sama hidup yang bukan daripada kehendak kita melainkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada hari ini kita kena syukur dan terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita dia kak. Sejak daripada awal sampai hari ini tu kita peluang kita, tetapi kadang-kadang kita terlupa dengan rata nabi peluang kita tu, tak ada terasa nak buat benda-benda hak molek. Tak ada rasa nak buat benda-benda hak pakar gawak pakar dah kak deh, benda prayut itu sendiri dah kak deh. Jadi malam ni tuan-tuan yang mulia, kasih Allah Subhanahu Taala, kita akan kecek malam ni nya, iaitu sebanyak tetap pemuda idaman syurga. Lagu mana? Nah, ataupun menjadi pemuda Islam yang jadi idamkan syariat, lagu mana dia kau? Dan juga amal ini ataupun amalan pemuda yang disebut Rasulullah SAW calon ke mana? Boleh nak kecek belakang ni dia kau ni. Jadi sebelum tu nak kecek dulu bahagian bagaimana dia kau pemuda yang mendapatkan naungan Allah Taala. Kecek bab muda sikit pada ni dia kau. Muda lama nak kecek bab tu. Ada kita terlupa dengan pemuda dia kau ni. Terlupa dengan pemuda. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada kesempatan kali ini kita akan cuba bahas dia kata terkait hadis tentang pemuda. Semoga dengan pembahasan ini dapat kita boleh lebih makna lagi dia kata masa depan pemuda-pemuda dia kata. Masa muda ni, masa muda kita tahu mana dia, masa muda kita tentang masa muda ni dia merupakan masa seumpama masa muda ni merupakan masa sempurnanya pertubuhan gapo fizik kita dan kekuatan manusia seorang manusia sempurna dia kok. Muda ni sempurna dengan fikiran otak dia dan juga dengan apa tu kekuatan seorang muslim, seorang manusia. Gagah kekuatan dia tu lah datang nak bagi kekuatan pada manusia dia kau. Ini yang panggil merupakan nikmat besar dari Allah Taala. Nikmat yang paling besar dia si Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaan pertubuhan fizik kita dan juga kuatnya seorang muslim dah kau. Seorang muslim. Ni mak paling besar kau ni. Apa tak guna dah kau? Tak guna dah comel. Di kita tu hewat di kita ni comel dah. Batu kita janganlah kita duk bubuh dari tubuh kita ni hak comel dah tak comel. Jadi nampak tak reti doh dah kau. Saya di kita comel dah. Tak nak jadikan manusia dengan rupa comel, rasa comel sebaik-baiknya, rasa comel dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadikan manusia comel dah, kau comel. Kita ke rupa pelik-pelik dah rupa kita. Kita masuk benda-benda, biasa mabuk dah, biasa-biasa ni, rokok dan sebagainya, masuk tubuh kita. Pernah ni comel ke tubuh kita? Kita nak buat benda tu dah kau. Kita kena buat benda-benda sikit-sikit benda tu, tubuh kita akan jadi comel dah ke dengan apa ni, dengan apa yang telah royak di tanah tu. Kita nak sempurna tubuh kita comel. Apabila tubuh kita comel, kita pun boleh sehat molek nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia kau ni neh. Tu yang mula-mula kita ni, bila kita dia tak agak dah apa ayahlah nak sujud Tuhan dia kau. Lah ni boleh lagi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lagi sujudnya. Dia mari tak agak, gotu goni tak agak. Sudahlah kita dah kau. Tu deh. Tak asyik belakolah.
Tu. Batu kita kena munafa'akan apa yang sempurnakan pada kita. Kita kena sempurna, kena munafa'akan diri kita di aku. Sebaik-baiknya untuk amal kebaikan guna meraihkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu dia gitu. Apabila kita sempurna siadah tu maka tak ada gapo lah kita kau. Ada sempurna dah. Nah, sempurna amal kita memulai dah nak kau. Tapi sempurna kita dah tak kena gapo sebaik-baik dia. Tak kena manfaat dengan sebaik-baik, guna dengan sebaik-baiknya. Anda sebagaimana kita apa ni Allah Taala we peluai kita ni mari kita guna dengan tanah peluang kita sebaik-baik. Dan bentuk ibadat wak comel kata. Ha, tu ada sebaik-baik, baik-baik. Sebaik-baik ni wak comel selalu. Betul deh. Ha, wak tu kalah peluang ni tewe kita peluang dah nah, tapi tak ada wak karabuk lagi. Tak ada wak persiapan. Tak ada wak persediaan dia aku. Neh. Ha, macam mana kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Taala dengan penuh keimanan. Neh, gunalah benda ni kak. Neh, nikmat impen ini lah. Nikmat ini pun nantinya ada. Neh, dan sebagaimana nikmat besar lainnya dari diri manusia. Siapa kata kak? Jadi nikmat ada diri manusia di kita ni lah. Neh, ada yang lain di kita ni nikmat dari kita. Siapa lagi? Ha, kata mudah-mudahan nikmat mata telinga dari kita ada. Itu dia ni. Nah, betul tenang eh. Sebagaimana nikmat ini pun nantinya akan dibicara diminta pertanggungjawab yang ada pada Allah Taala nanti. Tengok. Sebagaimana Allah Taala firman dalam suratul Mutaffifin ayat 48 ni dah kan ni. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yakumun nasu rabbil alamin. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka itu yakin? Terkena yakin. Nah, dia kata kita ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu yakin bahawa sungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan. Nah, adakah meyakin ke? Nah, bahawa sungguhnya kita akan dibangkit semula dia ke? Pada suatu hari yang besar. Hari dahsyat dia ke? Satu hari besar, satu hari yang dahsyat. Bangkit semula pada hari itu dia ke? Iaitu hari ketika manusia berdiri menghadapi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dia ke? Tu dia bangkit semula lah kat itu. Nah, masa semula manusia diri dah dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah. Nah, tak kena yakin benar-benar dah kat deh. Habis lagi tu, tak nak usaha di atas diri kita sendiri melakukan perkara-perkara yang di yang di apa ni? Yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala supaya terjadi orang yang beriman terusnya kepada Allah Taala dah kat deh. Hadirin dan pendengar yang dihormati Allah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan bergeser kaki seorang manusia. Dari sisi Allah pada hari kiamat nanti siapa dia ditanya, dimintai bertanggungjawab tentang lima perkara. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala deh. Jadi Rasulullah SAW sebut dalam hadis dia, Rasulullah ada bersabda tidak akan bergeser, tidak akan berjangkah kaki seorang manusia tuan-tuan. Tidak jauh kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti. Siapa dia tu ditanya, diminta tanggungjawab, ditanya tentang lima perkara. Ni, kalau ni kita dengar semua dia kok. Belum jakoh kaki nak gitu Allah Ta'ala tanya kita sore demi sore. Lima karo dia kau. Lima karo. Gapo lima karo tu? Dengan nak ayak molek tu. Abang nak ayak molek malam ni. So karo. Tapi cuma lah. Abang nak ayak sore tapi ke. Aku lagu mana dengan ni. Satu, dua, tiga, empat, lima dia kau. Tu. Tetap lima karo. Nah, baik.
yang pertama di aku. Sebetulnya tetap umurnya untuk apa dihabiskannya. Allah Akbar di aku. Ini nak mikir tetap umur kita di aku. Nah, tentang umur kita mau habis kok mana umur mutus sejak pada awal, sejak pada beranak satu hari tu mek beranak kita dia aku satu hari boleh mula-mula tubik sampai ke akhir hayat kita yang akan tanya umur aku kamu tu membuat gapo rata dia aku we. Allahu Akbar dia kita jawab aku dia aku ini satu pertanyaan dia aku ni kita jawab sendiri deh. Jawab sendiri amun jawab pun deh. Jawab sendiri dah kok. Umur kita weh, jangan waktu kita jangan duk apa ni ngaku, jangan duk atau oh aku tak apa aku mau panjang, aku mau tahu ni oh dah ada mau panjang deh. Umur panjang ada lah ibadah alhamdulillah. Kalau mau panjang ada aku tu esok mau Allahu Akbar. Sudahlah kita. Duk bangi jangan duk bangga dengan umur panjang kok. Dia hanya bangga umur panjang. Nah, berarti tanya tentang umurmu untuk apa dia mau habis kok mana umurmu ni sejak pada awal apa akhir mau habis kok mana habis kok masjid ke habis kok dah kopi ke nah 10 tahun lepas dah muduk mana banyak kedai kopi ke banyak kok ada umurmu tu umurmu setahun tu perjalanan yang umur kita tu pergi kok mana ni dia tanya kita dia ke dia. Tetap umur tadi dulu umurmu tu aku satu hari sampai 10 tahun 9 tahun 12 tahun sampai 63 tahun 4 tahun 25 tahun gila-gila lah kau tinggi-tinggi dia kau siapa tu yang tarik kembali jumpa dengan dia tu dia jangan duk bangga umur panjang dia kau jangan duk bangga atas dunia jangan duk bangga sangat lah agak-agak pun rasa nak bangga lah kaya agak semua kita akan kembali pada atas nak buat ni. Tu dia lah kali. Tu omos tu baru tu. Tu nak tanya omos kita yang baru. Dia aku weh omos kita. Waktu kita sebebe. Omos kita yang ada tu hari ni. Kita buat lah sebanyak mungkin aku. Mu nak berzikir ko. Nak baca Quran ko. Nak gapo ko. Omos tu hari kita. Nak ada lagi ni aku ni. Tu dia dia. Ha ni. Tetek omos. Dia hingga mana tetek omos. Jangan bangga dengan banyak weh. Jangan bangga. Hei, tu kena mikir tak, umur aku setara ni kalau padah ni, lagu mana aku duduk eh? Tak sedar, ya Allah mempunyai umur aku, ya Allah, aku nak ibadat padamu, ya Allah, tak sedar. Deh, tabaklah kepada Ta'ala dia aku deh. Kalau kita masih lagi, dia buat benda-benda, tak malik dia aku. Allah, akibat aku deh. Tu yang pertama baru, tu yang tanya gitu, umur gitu, habis kok mana dia aku. Pertama, yang kedua dia tanya pula di kitanya iaitu tetap muda masa muda masa muda ni gunakan untuk gapo sudahlah dia kok kita jawab pun masa kita ingat kita kena kembali semula seketika aku ni duk pohuk mula kau aku tepik ada pohuk kau kuat gapo tak masa muda aku ni nah masa muda ketika mana kita reti semaya dia kok. Saya jemuk kau, saya tak jemuk kau ni. Padahal Nabi sebut dah masa muda tak semayang misal katanya. Nah, masa mudamu tu, nah habis siapa 7 tahun dan belajar dah semayang dah kau. Siapa umur 7 tahun kena semayang, kena ajar-ajar semayang. Habis 10 tahun tu, umur 10 tahun tu kena godel dah. Mak pak ibu apa kena godel ke anak tak semayang. 10 tahun tu. Ni katanya masa mudamu tu ke masa tu. Muda buat gapo masa muda mung tu nah tak boleh lagi belalak tikmi lagi semuanya dulu lah hama tak muda lagi lama hati lagi hama ni nak ajak tikmi dia kok dia pergi majik tikmi nah esok ajak pula habis awal-awal bagi majik awal nah tikmi ke dulu lah tikmi ke dulu boleh pala tikmi dulu orang muda ajak ke tikmi dia kok nah dia katanya. Berarti dia tanya dia kok masa muda muda buat gapo. Ni penat ni. Orang yang mikir ni, orang tak mikir belanah dia kok. Kita nak orang yang mikir tu. Masa muda muda buat gapo ni. Ngorit, hari ketera ke mana lagi, isah ke mana lagi. Kadang-kadang mungkin siapa isah tu sebab anak tu dia kok. Orang sudah main bola, kata orang. Dah main bola, dah kena lebih orang. Aduh, nyata. Okay, bang, ngorit tak semaya, isah lepas pula dah. Mani, kasi tidur.
Tak ada gapo. Tak semaya bet, tak gapo. Masa muda kita dulu. Apabila mari tua ni kak, tak kak lah. Lagi masjid jalan tak kak. Naik motor tak pandah dia kak. Nak ibadat tak kak dah. Ngatuk kau tu, ngatuk kau ni. Tak ada belakang. Masa muda habis. Gitu saja. Sejak umur 20 dengan sampai 30, 10 tahun masa muda kita. Tak leh buat kakak-kakak habur dia kak. Ngaji-ngaji pun redak ni. Termisah buat misah saja ni lah ni. Dia kata kita kena, kita kena guna masa. Ibapak kita hak dengan malam ni, kita kena guna. Tengok masa muda anak kita. Nah, boleh-boleh main sujud katik kepada Allah. Nah, royak. Betul semaya, kena semaya. Walaupun duk main mana sekali pun, betul semaya, kena semaya. Betul dulu. Kena semaya. Nah, dia kata ni. Sebab apa? Sebab kita nak guna masa kita ni, masa muda kita ni, sempurna. Kita nak guna masa muda kita ni, cukup sepenuh pada hari akhirat. Ambil lagi pada hari akhirat tu. Tu hari tenuknya. Nih, hari tenuk tu. Tu. Ni sepenuh mau kita masa muda dia kau ni. Sebab kalau kita tahu hari tu, ibadat kita sudah. Tak ada. Tengok tengok learning dia kau. Tak ada dah. Masjid-masjid yang ada di kampung kita, di mana orang muda? Orang muda ngaji saja dia kau. Ngaji ramah lu, ramah ngaji weh. Nah, mungkin orang-orang ngaji dah. Dia kata, di masjid tak ada orang muda. Ada orang tua-tua, tukar di masjid. Semua atas kursi di masjid ni. Siapa di tangan masjid pergi, tukar pergi, apa-apa di masjid bagi. Nah, gantung naik masjid. Di mana orang muda-muda? Tak ada. Tak ada, ada. Lepas tu kita jangan ngaji saja. Ada kita ngaji saja, tak ada amal yang tak boleh. Orang muda tu. Nah, masa muda dah. Nah, kuat lagi berapa orang saja dia akak. Lebih lagi dah ni berapa orang saja boleh baca Al-Quran. Berapa orang saja yang muda-muda kita boleh hadir imam semayah. Nak jemaah. Dan berapa orang saja hak boleh hadir imam terawih malam-malam dia akak Ramadan. Kamu kita tu ada apa orang. Nah, jangan menghina kalau orang baca Al-Quran. Kadang-kadang kita tengok muda-muda baca Quran sedar apa kau ni. Ya tahfiz Quran yang baca sedar tu ya tahfiz Quran. Oh ya tahfiz Quran. Ya tahfiz Quran sedar tu. No ngaji tahfiz Quran ingat ke bujuh. Nama akhir gapo dah bini dah aku. Waktu pun dah macam-macam manusia kalau dah aku tak leh nak apa Quran sama. Ni. Patu masa muda ni lah kena guna wi masa wi wi betul dah kau. Masa muda kita. Masa muda gih nak. Amat ibadat dia pegapak kita secara orang lah. Lepas tengah hari kita ngaji dia akan tengah hari. Nah, tengah hari ngaji. Semaya jemaah di sekolah. Waktu Tuan Zohor. Waktu asal main di sekolah juga. Nah, kadang-kadang sekolah kacung kita pun ngajar dia kok. Asal baru balik deh. Asal baru balik oleh kacung mana-mana pun asal baru balik. Main Zohor di sekolah. Semaya asal di sekolah. Masa muda tu guna. Malik pun tak main jemaah di masjid menggarik Isa dan subuh dia kok. Ni tapi juga tak ada aku. Tak ada dengan tak ada aku mana dah aku aku mana batu harap kepada pokok kita deh adik-adik hak dengar boleh ni abai-abai deh mok-mok macam-macam dengan bentuklah anak kita masa muda ni jadi royak dia molek hei kena semaya masa muda dan jangan disebut kata tua saja mati dah aku. Orang muda makan mati juga dah kak. Dia tak sedap tak orang tu. Orang tua hajar mati. Dah orang muda ke juga dah kak. Ke juga. Bimbing aku tu lah. Bimbing aku punya pelik-pelik dia aku ni. Tulis tu harap pada buat kita deh. Ibu apa lah. Nak jaga-jaga deh. Dan juga tuan-tuan sekali orang muda dah kak. Tuhan tanya. Nabi sebut Tuhan tanya. Nabi sebut juga masa mudanya diguna untuk gapo dia kak. Masa mudamu tu guna kok mana masa mudamu tu. Ni jawab sendiri dah aku. Hei, orang muda jawab sendiri dah. muda jawab sendiri. Ni jawab aku mana masa muda buat gapo tu. Cerita semula. Nah, masa muda habis kau dah kopi kau. Pak Jan dah kopi saja dah aku. Apa tu kedai cemuh dah aku. Duh, masa muda pun tak ada buat gapo. Orang bear pun duduk kedai kopi lagi. Klik setan makan nasi pun duduk kedai kopi pulak dah aku. Duduk gitu dah. Duduk kerja haji kau gapo ke lah. Tak ada cara buat gapo duduk dah. Dah orang Zohor asal apa duduk aku tu. Mengorek sama mengorek kelik lagi dah kau. Mengorek semaya tujuh lebih-lebih Allah. Lewat semaya kau tu kan. Ini banyak kaya kita kena kecek bab muda masa muda kita. Lepas tu kaya tetap, kalau kita tu guna masa muda tak kena, sudah. Kita kena guna masa muda kita, kita kena cara dari Islam. Ini, dia tanya dia kau. Lepas tu kita kena
buat persiapan persedia jawab apa kita dengan Allah Ta'ala masa muda buat apa cubilah klik kita ni masa muda masa tu kuat gapo ingat sendiri kita ingat sendiri kita deh sebab tu kau ada kau nak ayat tu kita sendiri pun lagu tu juga tak ada rasa nak pergi semaju masa muda-muda tak ada rasa nak pergi ada rasa nak pergi semaju nak semua duduk best awak tak ada rasa nak pergi semaya deh kau dan segi amat ibadah masa muda kita tu tak kukai bagi tak cuma nak kurang sikit masa muda tu. Nah deh, semaya gagah molek kaki tangan gagah. Oh, lutut gagah molek. Tak ada lagi masjid, tak ada lagi. Deh, dia galik dengan permainan betul-betul, orang makan betul-betul galik, mengorek tak kena lagi, buat lagi dah kau. Nah deh, masa muda-muda lagu tu. Dia kata nak sebut lagu tu. Ke masjid tak ke mana? Deh, tapi main mikir bagi dekat tu. Mikir kata satu hari tu satu bulan boleh mokluk dia kau ada mokluk lepas dia ada kata diri bapa sendiri ni kata ni boleh mokluk dia kau kalau pergi masjid dia pakai mokluk dia gitu nah udah pergi sejik hari ni ya boleh mokluk dia pergi sejik dia kau hari masjid dia ramah di masjid ramah dia mokluk dia ramah dia pergi dah ni boleh mokluk dia kau maka Allah Ta'ala berlekat kita biasa pergi sokmo-sokmo dari Ramadhan boleh awal boleh mokluk tu pergi sokmo Allah Ta'ala berlekat sampai ke hari ni Alhamdulillah sebab katanya ada di antara masa muda mula kita semaya semaya apa baca Al-Quran daripada tak boleh baca Al-Quran tak boleh baca Al-Quran masa muda kita belajar Al-Quran dengan ustaz tu ustaz ni dia kau masa muda boleh belajar ada sekolah suku dia kau sekolah suku ada rumah kita baru ngajar malam-malam muda-muda pergi katik ke masjid pergi katik ke musalla pergi katik pada balasoh dia kau ni tapi kau payah ni waktu semaya kita perih mutuh nak bukan tak ngaji waktu semaya waktu semaya ngorek Allah akbar dia kau itu nak perih mutuh misalnya ni dia kata lah ni orang kata baik tak semain ngorek lagi tak duduk main lagi mana di padai bola di padai badminton kau gapo kena kau kata kita kena tahu masa deh waktu muda kita kena bagi masa waktu main kita main waktu solat kita solat waktu semain kita semaya waktu orang baik tak waktu dulu kita ambil semaya sudah kita main pula deh kau itu lagu tu cara hidup kita syariah lagu tu nak orang makan nak beri tubuh sihat boleh nah sudah pause tetapi apabila siapa waktu sujud kepada Allah. Gitu ni atau tidak Nabi kata awak pernah ni Nabi kita tu apa ni nak buat hati dah kau. Kita tu sedar tu oh tak boleh masa muda aku mula aku buat gapo masa muda aku mula. Tak ingat apa tengok ada masa muda buat gapo masa muda. Tapi kalau ni dia malah nak semaya gapo kau tu kau ni aku payah. Asmaya indah payah dah aku. Oleh itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala deh. Dia keluar deh masa tamu panggil umurnya tetap umur untuk apa kamu biar menghabis Quran umurmu. Biar Quran umurmu. Dia keluarnya masa muda mengguna kok mano deh. Muda ni. Waktu temitoklah waktu kita muda-muda su. Baba su kepada muda-muda mailah masjid naik atik masjid dia kau naik atik masjid deh nampak orang tu log di masjid ni ni nampak orang tu nampak lo sebaris dua baris ni orang tu log ya semaya tak ada namah dak tahun tak ada namah semaya nah namah orang muda sore pun tak ada dah kau tapi hari raya ramai raya hari mah tak ada dua baris pun orang tu log ya semaya dah kau tu dia. Itu dia tu. Lepas tu kena ingat-ingat dah kok masa muda kita deh. Kalau kita cuai masa muda kita habis. Dia tu buat tak agak dah. Pernah pergi Mekah masa muda-muda dia kok. Hipun boleh pergi Mekah satu kali. Sekali sama hidup kita dia kok. Ada orang Allah Ta'ala masa muda kita. Ya Allah masa muda aku nak pergi haji. Waktu nak pergi pada haji ya Allah. Dia masa muda doa kita dengan Allah Ta'ala. Mungkin tak akan baik kita dia kok. Ada kembali kita. Yang terbaik mana kali kita minta tu hai lah kali. Sebab kita nak guna masa muda dok hari tu. Ada guna masa muda untuk kita amal lah, ibadah kita masa muda tu dah kok. Dia tu mai tak ada dah. Dia tak ada dah. Neh, tiru.
Tamo umur tu tanya, ya dua masa muda menguat gapo hingga siapa kau lalai habis. Ya kau tak cakap mago, tak cakap masjid, tak cakap musalla, tak cakap mengaji ya balas toh, tak cakap mengaji umur gapo kau tak cakap lah kau dia kau. Ah, tu deh. Ah, tanya lagi tu deh. Allah antar tanya kita satu persatu masa muda ke mana. Tak kena cakap kau dah dia lah. Deh. Ada lima cakap tanda tu yang kedua. Yang ketiga, ya tanya kita juga dia kok. Hartanya dari mana memboleh dan dari mana membelanja. Nah, dari mana harta memboleh kok mana, membelanja kok mana. Ingat molek weh. Kalau ada keluarga ingat molek harta memboleh kok mana. Boleh jalan haram ke, boleh jalan hak molek hak halal ke. Harta memboleh tu. Karena isteri mu nak makan dengan harta itu. Anak-anak pindah pun nak makan harta tu. Harta halal, alhamdulillah. Dia kata nak harta yang halal lah. Walaupun sikit apa. Nah, tengok demo lu, kaya demo misal katanya. Nah, tapi dia kaya demo baik anak tak kaya demo tu. Tapi kita sekadar kita boleh makan 300 pagi, 300 petang tak apa dah dia kata. 300 hari makan. Pergi apa kita tua, kita apa dah dia kata. Nah, yang katanya, harta yang kita ada. Aku wih kamu harta ni. Menguat habis kok mana. Habis kok mana. Weh harta mu dari mana boleh. Memboleh kok mana harta mu. Mugi kok mana ratik harta mu. Allahu Akbar deh. Kalau sebut atas harta tak sesikit nak banyak berlaku. Tak sesikit dah kok nak banyak berlaku harta. Tak sesikit. Nak banyak duit, nak banyak kotor, nak banyak. Atubik Allah sikit-sikit tubik. Belanja dah, ya Allah. Mui harta kat aku dunia mula aku belanja dah. Aku belanja mana, tahu saya tanya. Mister kata tanya dah. Kalau kita tanya. Kalau kita tanya kata, belanja ke mana harta mu tu? Oh, belanja dah apa, weh. Mister dah. Belanja dah, 20 kot seminggu jemaah. Tak apa dah. 20 kot seminggu, 20 kot seminggu jemaah ni. Tak apa dah, dah kau. Kalau nak pergi marketing mana-mana watak harga deh. Marketing mana masjid kau tak boleh soh kau tadika kau gawa marketing kau watak harga wih kherak deh kau. Tapi pulut nikah nugi ai. Nak setengah orang-orang 300 200 kali nikah deh kau. Ya tak boleh, tak boleh ni. Tak boleh ni tak gangkan pulut je tak boleh ni. Misalnya. Nah, 300 200 500 kalau 500 kali wida kau. Tapi sedekah ni Allah 20 kot tu banyak fikir 10 kot. Nah, 20 kot 10 kot. Kalau mabo dah dah tak hal lain tu. Mabo ni ada misalnya. Kalau makan pulut 200. Pas 5 sehari 1000 punya tu. Tetap waktu kot lah sore. Orang ni kan oi. Allah letih hari ni. Kan tengok mana? Allah, pulut 5 tepat hari ni. Nah, paku wiru atur-atur belakang. Nah, tapi hari tu wi 200 orang belakang 5 tepat dah 1000 dah. Sedekah dah lagi. Nah, kakak gula bagi 1000 dekah dah lagi. Hari ni sehari dah lagi. Dekah subuh ke, dekah alisah ke masjid dah lagi. Berbeda belakang gitu je lah kak. Tu deh. Minyak molek tuan-tuan. Minyak molek adik-adik, minyak molek abang-abang, minyak molek bangga-bangga. Mama kita bersama. Tuhan akan tanya. Harta memulih ke mana? Nah, jawab sedap ke minta dunia ni. Kita harta banyak masuk jalan cara jalan-jalan haram tu. Kita sedap juga tu. Walai tak kaya belakang aku sore kaya. Sudahlah. Nak bangga selalu dah kau ni. Janganlah gitu deh. Amun usah buat kita ya. Tak ada buat kita ni mesti tak ada. Biasa bangga-bangga tak ada. Ada tu dia dia katanya kita jangan ego sangat. Jangan sangat dengan harta yang ada pada kita dah kau. Tuhan belakang tu. Tuhan akan bangga si kita dah kau. Kita yang halal alhamdulillah. Nah, itu satu ya. Karena kita ada orang buah jaya kita ada lagi. Ada keluarga, ada anak, ada isteri, ada sahabat-sahabat kita ada kau. Andeh. Lepas tu kita kena buat persiapan molek. Harta kita tanya tu, mau habis ke mana? Mulih jalan mana? Jalan haram ke jalan halal? Lepas tu mau habis ke mana? Habis ke jalan haram ke jalan halal? Habis tu. Habis harta mu, duit mu tu. Duit mu tu habis ke mana weh? Bila tu? Habis mu duit ke mana? Habis ke mana duit mu tu? Aku ikut mu tu harta ku, aku ikut mu habis ke mana? Aku tak ada, tak boleh duit, duit gaji mu tu dan dengan cara
halak dah ni misalnya. Time habis kok mana pula dia kok. Allahuakbar. Neh. Ah pasal ani nak kau. Adik payo gak dak adik payo gak. Atuh kata deh. Ah jangan bersangat harta dak kau deh. Ah dengan harta kau dapat surga Allah Taala. Dengan harta kita kena apa ni? Beli harta kita nak pergi masjid, beli motor, basikal nak pergi masjid Allah Taala dak kau. Dan sedekah gapo kau. Itu sahaja kita dak kau. Ha, walaupun sikit apa wihai hari-hari rokok sehari rokok sehari kau lima kok kau boh juga dah kau ha, nak sedekah kau ada masjid musallah ke apa kau ha, tu itu deh apa dia tanya kita ha, hartanya dari mana boleh dan dari mana mu belanja belanja kok mana ha, boleh jalan mana belanja kok mana ha, deh lor ni banyak ke marketer. Dan ada sebut sebut banyak nak empat orang lalu satu kok bisa tanya boleh pada dengan senyap-senyap orang tahu kita orang tahu dah kok aduh kita orang tahu dah kok tahu tahu lah kalau kita kita semua tahu lah kok dah kok terjaga hari tu ucum jangan pun dah dengan hari tu dah kok ni hari tu kita yang ada tak guna sebanyak sebaik-baik mungkin dia kok ni nah, itu dia katanya kehidupan kita belum nak pergi jakoh kaki itu nak tanya lima kali ni. Nah, harap nak sekali harta lah. Dengan harta banyak manusia baloh dia kok. Dengan harta perpecahan pecah di antara adik-beradik. Nah, tanpa kau kejut berapa sampai kau mati dah kejut nak duduk buat harta. Misalnya, tak ada satu harta nak misal kata dah harta ni. Kadang-kadang molek, kadang-kadang bahaya di sendiri dah kok. Terbah harta. Ne, apa tu? Atau kita dah jaga yang molek guna kena cara dia. Dengan harta boleh kita boleh buat sedekah ke gapo kau dia akan lagi lah. Harta kita yang ada tapi kita tu kita buatlah apa yang patut kita boleh buat dia kau. Tak banyak mana ne, mana tak kita ya. Tak kita dia kau. Kita wis 100 minggu ke masjid tak apa dah dia kau. 100 minggu. Tu ke masjid itu dia kau 100 minggu 100 minggu. Nah, ada dalam mana ni? Ha tu dia untuk akhirat juga dah kau akhirat juga kita kita takutnya menyesal di belakang hari menyesal saya aku duduk masa aku hidup dulu saya nak sedekah wala ni amat sedekah di guna we no saya we tak ada sedekah sama aku hidup mula dah kau waktu ada orang nak minta kelip semula dah kau. Kau ni minta semula ibadah dah perjena nak amal salihah inna mukinun dia kak aku nampak dah aku yakin dah dia kak ni tu dia atas klik semula ya Allah aku tak ada lagi rezeki aku tak ada lagi ni pahala sedekah tak ada lagi dah kak tak ada nak buat dah kak tak ada buat ya Allah nah nak panggil tu lah tak hati dah tak hidup semula dah manusia dah kak akan lebih parah pada tu lagi. Itu lebih ingat-ingat dah kau ni. Lepas tu dengan harta juga munafak kita ramai-ramai munafak boleh dah kau. Dengan harta yang banyak sedekah banyak gapo deh. Musallam balesoh gapo dia lah deh. Walaupun dia tawas dia lah yang buat dah kau. Tapi dengan duit pitih tu dia juga sekadar yang ada. Kita pun tentu dia tak boleh misalnya kita tu eh kaya tak boleh jauh 1,000 lah kita kata dia tak boleh tak ada kita tahu lah satu ku dua takut apa dia tu orang hak atas ada kita tidak ke bawah dia kau supaya kita boleh tahu nah hidup kita hari ya dengan amal ibadah kita kepada Allah amal hari ya dah sedekah kau gapo kau dah kau harta kita yang ada karena kita itu bagi daripada Allah kau harta itu daripada Allah kau kita bukan harta tak usaha ya bagi daripada Allah. Tak baik kita tak bagi dah kali. Deh, artinya empat dah. Yang kelimanya serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Ilmu ada menggunakan kok mana? Ilmu ada menggunakan kok mana? Dega, ilmu yang ada tu. Ngajar manusia ke? Alhamdulillah boleh ngajar. Nah, ajar manusia jalan mulai. Ajar manusia kepada jalan kebaikan dah kok. Hadirin sedang pendengar dan nah, tuan-tuan dan puan-puan macam Allah Subhanahu wa taala deh. Allahu akbar. Baik.
Waktu abang royak sesa-sesa dia. Ha ni yo ai hurai sikit lah kau. Ha yo mau mai hurai kita sikit kata kena. Akan tetapi bersamaan dengan itu sama dengan tu. Sama dengan lima kau saat ini. Masa muda adalah masa yang penuh dugaan. Nah, masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan untuk perturun turunkan hawa nafsu dia kau. Masa muda mu tu nah penuh dengan godaan untuk nak tunggu hawa nafsu kuat laju dia kau. Tunggu hawa nafsu lah. Nafsu yang ada di manusia ni nafsu dia berlaku dah kau. Nafsu dia berlaku. Nah. Tu dia. Maka waktu katanya masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan untuk perturunkan nak tunggu hawa nafsu dah. Oh. Masa muda banyak kan nak tunggu hawa nafsu dah kau. Itu mana su? Nah, sebagai pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhan nak fizik dan juga maupun mental dia kok banyak mengalami gelojoh-gelojoh dalam fikiran maupun jiwanya. Ya, ini sering menyebabkan dia tu mengalami keguncangan dalam hidup dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari berbagai masalah tersebut. Ini katanya itu dugaan yang muda dia kok. Kalau kita turut sangat hawa nafsu, pelajar gabih. Yang gabih ada. Masa muda ni lah kita kagoh, wisenin, wa amat ibadah kita kepada Ta'ala yang penuh reda dia kok. Masa muda, masa cekannya. Nah, dengan tua mari tak ada. Masa muda, gotu-gotu ni agak tua tak ada. Patutlah hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kondisi seperti ini tentu peluang untuk terjumuh ke dalam keburukan. Kalau tak cari ini mudah masuk dalam keburukan dia kepada kita semua. Dan kesesatan yang dibisikkan oleh setan sangat besar sekali dah kau. Setan tipu pandai, setan tipu dah kau. Pandai punya semaya tak semaya dia tipu kan. Aku dah kelip semaya, kelip masjid. Ngerisa tak pergi dah. Bisa rumuh. Dia tanya, ni setan ni Allah. Besar. Duk main koci, duk mari ke apa tu. Karuk-maruk ni. Duk main kata gitu, gini. Macam-macam kata. Hadiri mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemuda yang dijanjikan akan mendapat naungan Allah Ta'ala dia kau. Lagu mana? Sana ni sebagai mukaddimah itu sebuah jadah. Ini mana maksud pemuda yang dijanjikan akan mendapatkan naungan Ta'ala. Dijanji induk bawah naungan Allah Ta'ala pemuda SM mana dia kau. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran sebut kita dia kau. Dalam surah tu gapo dia kau. Surah agak pun sebut kita dia kau. Sabatun yuzilluhumullahu fi zilli. Na yawma la yuzillun illa zilli. Azilluh na. Wasyabun nasya' fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arash. Ada 7 golongan laki-laki. Termasuk dak ni atas kita dak aku. Betul enggak molek dak aku. Ada 7 golongan manusia yang akan kau tu. Akan dinaungi, akan diteduh oleh Allah dalam naungan arash pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Ta'ala. Tak ada naungan, tak ada teduh pada hari itu dia kok. Panahnya dia kok. Tak ada teduh dia kok. Dan seorang pemuda yang tumbuh dalam badai dalam ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemuda yang apa ni yang sujud, pemuda yang tumbuh yang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kok. Tu bau jalan dia gitu deh. Jumpa deh. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Nah, tengok tu. Benda hak mai molek-molek Islam diagungkan dia kok. Seorang muda muslim sekaligus menjelaskan keutamaan besar bagi seorang pemuda yang memiliki sifat yang tersebut dalam hadis ini ya kok. Jadi 7 untuk kita ni. Tu dia. Ne. Waktu luar masa.
Mana dia kau ni? Ia bertamunya kata Syekhul Usmaimin, Usaimin menjelaskan sebab-sebab yang harus ditempuh untuk perbaiki akhlak para muda. Nah, berdasarkan petunjuk agama Islam ya kau. Bahkan di antara adanya pertanyaan terutamanya munafaatkan waktu yang luar cara masih munafaatkan masa waktu yang luar dah kau. Gunakanlah waktu yang luar dah kau. Waktu luar boleh menjadi penyakit yang membinasakan fikiran. Masa luar tu boleh jadi penyakit pada. Binasakan, bunuhkan fikiran kita dah kau. Akal dan potensi. Nah, akal dan otak kita dah kau. Kenapa? Karena diri manusia ni harus berakhlak dan berbuat. Tak buat sudah habis. Beku, otak dia beku. Tak ada fikiran, tapi kita gapak agama ada beku habis otak kita. Akalnya akan buntu dan aktivitas pekerjaan-pekerjaan dirinya akan lemah. Tak masuk buat gapak akan kita lemah kita tu. Otak kita lemah. Sayang hatinya kuasa ibu, pesim berkisah pikiran buruk. Apabila selemah kau, hati dah mikir dah kau. Benda buruk pagi. Lepas tu, kita kena jangan-jangan dah gitu. Lepas tu, adalah hadis sebut kita dah kau. Rasulullah SAW ada bersabda deh. Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nasi as-sihat wal farag. Ni'matani mabu'uthu marbunun ni'matani marbunun fihima kathirun minan nasi as-sihat wal faragha. Ada dua nikmat dari Allah Ta'ala yang kurang diperhatikan oleh banyak ke manusia. Manusia tak perhati mana ni ya kau, banyak manusia ada gitu dia kan. Tadi perhatin kurang diperhatinkan. Hatikan oleh banyak manusia iaitu kesihatan dia begitu luar dia aku. Lagu mana sini yang kita berandang ni? Begitu luar dia gimana kau? Lagu mana cerita dia? Hadis riwayat Bukhari ni. Nama hadis ni 049 dia aku ni. Itu dia. Dah ni. Hadis yang ke sebelah. Apa ni? Hadis riwayat oleh Al-Bukhari nama hadis ni 049 dia kau. Ni. Hari kita ni kali. Itu kita tu. Ni'matani magbunun fihi ma kathir minan nasi as-sihhat wal farag. Ada dua nikmat ya kau. Dari Allah Ta'ala. Dua nikmat daripada Allah Ta'ala ni yang kurang diperhatikan. Lalai dengan dia di akak. Oleh manusia. Lalai oleh manusia. Nah, kebanyakan manusia. Gapa tu? Masa sehat. Dan juga masa luar di akak. Waktu luar. Waktu sehat. Tak ada caulah mana gitu di akak. Gira-rai di akak. Gira-rai. Macam gapa dah macam mana kau tu. Ini masa sehat kita mujulah tapi sehat aku ni mujulah tapi sehat kamu, terima kasih ya Allah tapi sehat kita tu deh manusia iaitu kesihatan dan waktu luar dia kau. Ni manusia banyak lalai ni kau ni waktu luar pun tak ada waktu gapo waktu apa ni sehat pun dosa saja gitu ya. Ni ada arah dia kau weh kau buat arah mana dah masa sehat kita ni. Nah ni, baik terguna ni akak dapat sehat kita yang lagi ni terguna lah untuk nak sepenuhkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala ni akak. Untuk besar kali akak ni, untuk besar kali. Nah tu ada yang kita dia, masa sehat, buatlah kerja hak Allah Ta'ala kata. Dan masa apa tu, luar kita yang ada kita gila dia tu. Tak luar tu, rana demi uzur tu, ni akak, kamu luar gila masjid. Tak sedap orang tu, ni katakan ada kita. Ini satu kali yang penting dalam kehidupan kita dah kau deh. Nak jaga semua orang jaga belako. Deh, jaga akhlak kita dah tu. Untuk kita nak jadi seorang manusia yang betul-betul ni.
Nah, gitulah. Anin atau kalau kita guna dengan masa yang ada ni, alhamdulillah. Masa hak kita yang boleh main pada Allah Taala. Nah, duduk masjid kau, duduk mana kau zikir pada Allah. Nah. Ha, termasuk sihat kita. Kita guna sihat tu ke mana lah ni. Tengok. Kita guna ke mana sihat kesihatan kita lah ni, kita guna ke mana. Jadi kau asal luar kita, waktu luar kita guna ke mana ni. Dah, nah. Untuk mengatasi benda ni dekat kau ni. Untuk mengatasi benda ni dekat kau. Nah, adalah seorang pemuda tu merupaya. Mula-mula usaha kena payayam dekat kau. Isi waktu luemu tu dengan kegiatan yang sebaik-baiknya. Ha, ni. Isi. Tapi kalau nyumpah ayah ni isi dia kok. Selasa nak tangan juga, main tak satu. Lengkim lah, gapa tu, siapa roja boleh main dia kok. Pemuda kita. Sama ada hak ngaji, sama tak. Hak ngaji macam lah dah. Hak ngaji pun gitu juga dia kok. Tu dia, dia kok. Rupa-rupanya dia duk. Nak main game masa luar. Pergi 4 jam pagi dia kok. Duk gitu saja. 4 jam pagi luar habis. Dah, buat kebab deh. Kita baru sedih juga dia kok. Sedih. Sedih lah deh. Sedih. Mana? Dia tak sedih, tak sedih dah ketemu. Mana dia kok. Dah kena lah. Seorang muda tu kena mengisi waktu luar ada tu. Lepas tu tak apa lah. Namun kena tak jadual kita waktu tu mana-mana macam mana gapo. Kita buat mengikut secocok kita kiat tegap nah. Untuk menafaatkan untuk diri sendiri dia kok. Seperti mana baca kita baca buku. Nanti dia pergi kita baca terosak nak gapo tak baca terosak. Membaca deh. Itu dia. Menulis dia kok. Menulis tulis kok apa pun duduk saja tulis. Habis-habis lagi ni apa ni menulis ni menulis tulis lah tulis kena dia kak baca menulis nah menulis tulis apa lagi banyak kau tulis kak aja-aja menulis nah ataupun kegiatan kita lain ikut lah apa pun untuk menghindari kekosongan dunia ni saya tahu agak apa dunia nak penuh nak penuh lah tak sewile tak ada kekosongan dia kak nak penuh masa kita dia kak ni itu tak tahu apa baca dia kau baca cara ada buat apa tengok dia surah tak baca dia kau ikhra sebab apa dia baca sebab ikhra mula-mula sekali baca nulis nulis ataupun panggil kegiatan lainnya untuk menghindari kekosongan perbuatan kita ini boleh kita sendiri kau masa kosong masa luar tak sewi itulah nak menjadi katanya seluruh penuh dengan ibadat pada Allah. Kita orang muda ni kalau tak wadah sama muda. Nak semana dia kok. Bila apa gua umur 30, 35 semalah lah. Oh malah nak semaya we. Terus dengungis di sendiri dia kok. Malah we nak semaya, malah we go tu malah go ni dia kok. Nah. Tu dia ni. Nah, kita nak jadi molek apa tak guna sahabu dia kok. Untuk nanya terkena syarat menjadikan sebagai apa ni? Anggota masyarakat yang berbuat kebaikan dia kau. Tu dia deh. Buat kebaikan bersama. Ni untuk dirinya dia orang lain hati dia kau. Tu yang pertama. Yang keduanya kita kena pilih saing bergaul yang baik dia kau. Hak saat ni yang pertama saat ni tu ialah manfaat ke waktu luas secara maksimum dia kata. Mari yang kedua ni sungguh memilih temen. Memilih saya hak pakar dia kok. Kalau pilih tak pilih saya hak tak pakar tak macam itu. Tak kena pilih saya hak pakar. Memilih teman bergaul yang baik dia kok. Hal ini sangat dia apa ni mempengaruhi akal dia kok. Fikiran dan tingkah laku nak pada muda oleh kerana itulah Rasulullah nak bersepeda dia kok. Ni dengan maksudnya seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Nah, tu. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya dia kata. Nah. Ini teman-teman saya kita pilih mana boleh lah. Tapi dia orang berimeh kan saya kita dia kata. Kita pilih orang berimeh lah. Nah, tapi saya kita pilih orang masjid. Nah, gitu lah.
Mengorek sudah ajak ke main masjid, main masjid ya. Nah. Ah, agak agama macam je. Temu doa amal soleh senaga temu dah sekali. Ah, tak usah semua kita kat masjid jangan temu. Masjid jangan temu minta pergi semua dah kau. Tapi habis masa, apa habis gapo lagi lah. Gunakan masa yang ada luar kita zikir pada Allah. Ya Allah, buat kepada aku dia susah juga tengok. Nah, ne. Kalau kita kata macam terdeki pula nak ni guna orang tu. Lepas tu guna saat ni masa buat ke saat ni lah. Atau kena guna masa we kena ajaran we kena ne. Asahai we kena cara hidup kita ke mana. Asahai di eh benda-benda yang boleh jadikan kita ni akhlak comel. Boleh aku. Lepas tu lah benda-benda yang kau yang baik kau ambil. Benda-benda yang ambil. Ambil lagi dua kali ni saya kena pilih saya katik. Nak pilih saya pasal soleh pasal apa ni benda pula tu terjauh tenang molek-molek dah kau ni molek-molek untuk jadi saya ni tapi pilih pilih saya hok jauh dah kau saya hok molek benar neh ke saya tak ada dak lah tu dia neh oleh tu harap pada kita semua dek aku neh nanti kedua leh pilih saya yang baik. Misalnya nanti kalau aku molek kau, akhlak comel kau, pengaruh yang baik dia kau, ditimbulkan dengan selalu minta iman aku. Sebab kita boleh buat dia kau, satu persatu. Nah, benda yang baik itu. Yang tiga dia kau, memilih sumber bacaan yang baik dan bermanfaat. Itu tiga perkara untuk kita pada malam ini. Ne. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kau dah kak. Tiga amalan seorang pemuda hingga disebut hari surga dah kak. Amalan gapo dah kak? Dia buat amalan gapo dah kak? Kisah. Rasulullah dah kak. Bersama dengan pemuda hari surga. Dia ada cerita dia dah kak. Lima orang yang akan Allah lindungi dari tak nak akan jauh daripada tu dia kau. Nak cuaca panah kau daripada masa dia kau. Lima kali kau deh. Lima. Terakhirnya menurut sebut. Ada tiga minit lagi ni. Lima orang yang akan Allah. Lima orang yang akan Allah lindungi dari cuaca panah daripada masa. Ini. Yang pertamanya orang yang sering semaya dia kau. Selalu semaya. Yang kedua orang yang sering mengaji. Belajar Al-Quran. Mengaji Al-Quran dia kau. Yang tiganya orang yang jauh dari kemaksiatan. Tak ada rasanya kau maksiat diri dia sendiri. Dia keempat orang yang sering bersedekah dia kau. Allah, hartamu ada bersedekah kau dah. Kau dah ada dia kau. Sedekah deh. Yang kelimanya orang yang menangis kerana dosa. Ya Rabb, masukkanlah kami di dalam gulungan yang mendapat naunganmu ya Allah. Lima orang deh. Yang pertamanya orang yang sering semaya dah kok. Pemuda yang bagi semaya jemu. Orang yang sering mengaji, duk ngaji sok mu agama. Itulah di antara pada malam ni banyak dia kok yang wish wanita apa ni? Pemuda malam ni, mudah-mudahan kita boleh lah. Memang dia kesiki dia kok dia bakal kamar. Satu yang kita noknya. Kita boleh amal, kita amal dia kok. Rahman nak buat ke mana? Itu dia. Mudah-mudahan apa ni salah daripada Allah Ta'ala dia kat ni. Ada salah daripada apa sendiri yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa kita dia kat. Mudah-mudahan Ta'ala akan terima doa kita dan kita selamat alaih kehidupan pada tahriyah. Alhamdulillah amin nabihi nasta'in wala hawla wala quwata illa billahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من ظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من تحت الأمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين مع مزهدة باتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.